crop. Any a kuma crop. Nayatimia tawanyamia ni mwa. Kebawa nyamitumi.